0: Namiya yuti nanga kura kan kamishi. Halo.
1: Halo.
0: Bundia.
1: Ndiye simu hati.
0: Tujimwishi uti.
1: Ha? Jimwishi kushiri ajileji.
0: Ah, twali jumpevi.
1: Nitu wadi jumpevi wana joni ndala tuwezi laka kushiri mwura kuno.
0: Mbele jajetu wago nile.
1: Ah, unangani yungu wana bari jimpevi nala abuji.
0: Utenda asante.
1: Ndiye kushiri simu hati.
0: Ya, apele shiralama.
1: Baik lah mudah anak anak mereka yang belajar bisa beli kelas ini. Mana sih aku Selina John, Amy tu John, Dahlia John, yang ada baca Linda John, Kami ya John, ada baca Putang aku lihat orang beli dan Tony baca emak, mau apa ada baca sura di Moran, mana aku lihat macam tu kula, aku meni kat dinding ruang dia putih yang kuya, ada tu dia cuma bawa kuah semua ni semua galari. Mana saya buka huruf kata mana nak baca baca rasamu, bahari beliau khusus kono lejar kuasa mana dia hakim tu, nasib mana dia juga kuapo, khususnya mula kono lejar boleh nak boleh apa tu kau ni guna si mana dia, dalam tu kan ada mu, eh khususnya mula tu kono, hari baca mesej aku tinggal ni mahu ilo kita yang mahu terus ini mesej saya fitori, dalam tu kan ni bapa awak juga dia rikiu, bapa saya Mario hari baca salam. Nari baca ramu di negeri aku ini, ya ule putau ni aku, macam mana saya butuh sahaja dia. Niwan dua orang bawa tu sih kelangan ada lagi mungkin saya murah aku tu bukan awal baca ramu. Tapi rezeki mati.
0: Asante je kulungu asimwe na pumulation nene.
1: Asante jambo ne.
0: Asante.

0: umesaidi na mbula
1: Asimwene she raidi wa ndwali uli kuleko.
0: akuna tuli chene kwa li kunyazako
1: Mwetuli she nene.
0: Haa kuyamika.
1: Karibu apele she ralamu.
0: Baza hamu vya ndanda patala kupa mazengopu na wajia wali kuteki nikau.
1: Asante ndi na odensi yu.
0: Asima zala mugane de chupanyi nangopu hapa nyumba jangu. Lakie mamadi maga nambula. Achimwene wangu omari nambula. Achapo anga, tuwadimu na mbula, Selemani na mbula. Zainabu na mbula, wasipe wali pabitiri pepa. Alamu, Shehe Salimu Nyama, gama zalamu. Njangu, mambo nchunga, patinuwa mbuna zalamu. Tanu nguja kwa achinji jangu mabingu. Vanda nda patimwenye chena ipi. Nitandevu, mazalamu gawa. Matabu Saidi Nchocho, mazalamu. Ayawu Selemani, kipati mazalamu. Kota Kunyangwa, mwambinao salamu vyao. Surat Mulani, Mangolo Dishi Mangolowe, Chemkuya, kipati salamu na. Branko White Sakos, kipati mazalamu. Luis Maunde, yao mazalamu. Mazalamu, kipati Siawaja. Raul Manyoa, pati mazalamu. Alijani Umi Wangazuma. Asimu Kasima Katumba, apati mazalamu. Jafari Sumaili, apati mazalamu. Mazalamu Gane Gajaule, Chema Temeche, Ulongo Pamezo, Yusufu Abdala, Chere Rafaeli Antoni Katemi, gao mazalamu. Ni wanvosi pa kumbika na jendali nyo apati mazalamu. Unengu ujila kukabile gado. Mazi ugeambo.
1: Asante shumwe na abu mleshe nene.
0: Asante.
1: Asante.

0: to kala mota punya telefoni. Alo.
1: Alo, bondia, bondia.
0: Bondia, bondia. Salama.
1: Salama, kaya rusu.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni amuta punya telefoni.
1: Nuluma nama uti farondo Lioma ngo.
0: Animero Lioma.
1: Ah.
0: Varanto orori ria roviha wani u.
1: Ah, no, shi, orilu abu nugi hawa kani wakani.
0: Ntova shaka.
1: Kawan shaya wakimbo kera shaka.
0: Ahi.
1: Awak kerja kira
0: kira apa? Ah, sant. Barun to isalamu.
1: Dalam itu bagaimana? Yul miram mikrofon ya?
0: Buku tepo syukurela.
1: Akele mau naga.
0: Ayo.
1: Nanti to rotse ni awo liar sahui akele mau ni.
0: Ahi.
1: Bamu hati ye, wam cangka, bana kasaku awo tulane mau ni nanu awo.
0: Ahi.
1: Ah, kehaju ala katanda nasi tu kurusan itu anci sahu.
0: Ayo.
1: Ya, ini aku hot ni apa hanya mula anak kiri anaknya akhirnya mohon.
0: Asante.
1: Ega.
0: Jadi kan tu sesuatu malay leh.

0: bosh kula ni vava lembira munna nyu tutwa ni radi wanyu makulaka o wirien lalakan lano lilova okumlone o Cabo Delgado, o Niassa, o Zambezia, wo hiya otuli e provinsi la ya Wampula.
1: Na veo hiku na nolelo ba wambane lo wasumana na kande owiwa ashapara o Cabo Delgado, miruku soma lelea ni wale okumelweni provinsi ya Zambezia, miruku samirabo na kande o wahiere upuro ashapara e provinsi ya Niassa.
0: Hiyo okumlone provinsi ya Wampula, nile mpe na ve wo kumiheria.
1: Nake Delfina Cabral Tony Hasamiteko ya Samira Buno Radi Musambiki, Abdul Carlitos Omakina ni Celestina Pedro Amosaro Salvador Celestino, Nacho Kihe Wokum Hera Lakana Norelo.
2: Noroa!
3: Oluminku Ohinasiri. Okati Wamiruku Soma Lelea.
4: Olumengu Ohinasiri, Mukalihera Mwala no Soma, Nomura Lihapinata, Muva Mosani Radi Musambiki.